0: Yang seenaknya. Gue bilang sih, Mak.
1: Nanti aku upaya yang lain.
0: Aduh.
1: Is this
0: another? 16 got, thank you.